Marisa, seratus 17,1 FM. Selamat pagi sahabat Kelet, bagi Anda yang baru saja bergabung di pagi ini. Sahabat Kelet, fenomena gelombang panas kini tengah melanda berbagai belahan dunia, bahkan memecahkan rekor suhu tertinggi di sejumlah negara. Dan kondisi panas ekstrim ini tentu menjadi tantangan bagi para pelancong yang ingin tetap menikmati masa liburannya, terutama saat ini ya, momen long weekend. Agar agenda perjalanan Anda tidak terganggu oleh risiko kelelahan akibat cuaca panas, menyingat diperlukan strategi atau cara-cara khusus untuk menjaga kondisi tubuh tetap prima. Dan diantaranya, Anda bisa memulai agenda lebih awal. Suhu udara biasanya mulai merangkak naik secara signifikan pada pukul 11 waktu setempat, meskipun banyak yang mengira tengah hari adalah puncaknya. Kenyataannya suhu di sore hari justru terasa lebih menyengat. Strategi terbaik adalah keluar dari penginapan lebih pagi dan kembali atau menginap atau menepi saat matahari tepat berada di atas kepala. Kemudian gunakan pakaian yang longgar, beban ringan, dan mampu menyerap keringat dengan baik. Selain itu, tabir surya adalah perangkat wajib yang harus diaplikasikan secara berkala. Tentu ini untuk kenyamanan ya. Kemudian basuhlah wajah, lengan, dan tangan dengan air dingin sesering mungkin untuk menurunkan suhu permukaan kulit. Di kota-kota Eropa, Anda bisa memanfaatkan air mancur publik yang biasanya menyediakan air bersih dingin. Kemudian saat terik matahari berada di titik paling berbahaya, jeda sejenak di ruang berpendingin AC merupakan cara yang tepat. Anda bisa menyusun rencana kunjungan ke museum, galeri, seni, kafe, atau restoran pada siang hari agar terhindar dari paparan panas langsung. Kemudian, jangan jadikan rasa haus sebagai indikator untuk minum. Tingkatkan asupan cairan jauh lebih banyak dari biasanya. Bahwa atau membawa botol minum pribadi yang mampu menjaga suhu air tetap dingin akan sangat membantu mobilitas Anda di cuaca panas. Kemudian perlu juga mengkondisikan suhu yang cukup tinggi dan menuntut tubuh untuk mendapatkan asupan yang menyegarkan. Prioritaskan makanan dengan kandungan air tinggi seperti sayuran segar, salad, atau buah-buahan seperti semangka dan anggur. Perlu dihindari juga makanan berat yang terlalu berminyak karena dapat membebani kerja sistem pencernaan di saat tubuh sedang berusaha mendinginkan diri. Kemudian risiko kesehatan akibat suhu ekstrim seperti dehidrasi berat atau sunstroke bisa terjadi kapan saja dan tentu memiliki asuransi perjalanan yang menjamin biaya pengobatan darurat adalah langkah preventif yang sangat krusial. Nah, sahabat Kelet, itu tadi beberapa poin yang perlu kita perhatikan jika memang Anda harus bepergian karena memanfaatkan libur yang cukup panjang ini.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI apa? Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456.

untuk Barisan 107.1 FM. Sahabat kalian, bagaimana rencana Anda mengisi liburan yang cukup panjang ini? Jika belum punya rencana, saya punya alternatif untuk Anda. Hanya sekedar keliling-keliling kota Bandung ya. Anda bisa mengunjungi Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025. Menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi untuk yang unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti Asai dan Guarana Blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambara Biru dengan lokasi strategis Jalan Panaitan nomor 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding hingga 150 pack, bahkan area biliar untuk tamu bersantai.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

Ben Munzin Suhadi Sal 107,1 FM. Selamat pagi sahabat K-Lite yang baru saja bergabung. Terima kasih sudah bergabung di 107,1 FM. Terima kasih untuk Mbak Nila. Lagu yang disukanya tadi diputar ya. Terima kasih Mbak Nila. Selamat menikmati libur, libur panjang, libur di akhir pekan ini. Sahabat Kelet, Vietnam mencatat lonjakan tinggi badan rata-rata penduduk dalam satu dekade terakhir. Kenaikan ini bahkan membuat negara tersebut melampaui Indonesia dan Filipina dalam daftar rata-rata tinggi badan di Asia Tenggara. Direktur Vietnam Institute of Applied Medicine, Trong Hon San, mengatakan tinggi rata-rata Vietnam, pria Vietnam, kini mencapai 168,1 cm, sementara perempuan 156,2 cm. Angka tersebut didapat dari survei yang dilakukan General Statistics Office dan National Institute of Nutrition Vietnam. Dalam 10 tahun terakhir, tinggi pria Vietnam bertambah sekitar 3,7 cm dan perempuan naik 2,6 cm. Dan pencapaian ini menempatkan Vietnam di posisi keempat negara dengan rata-rata tinggi badan tertinggi di Asia Tenggara, di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dilansir dari VN Express, Sun menyebutkan pertumbuhan tinggi badan masyarakat Vietnam saat ini sebagai yang tercepat sepanjang sejarah negara tersebut. Ia bahkan membandingkannya dengan periode emas Jepang pada pertengahan tahun 1950-an hingga 1990-an. Saat tinggi badan pria Jepang meningkat lebih dari 10 cm pasca perang. Namun demikian, Vietnam masih tertinggal dibanding rata-rata global. Tinggi pria muda Vietnam masih sekitar 3 cm lebih pendek dibanding rata-rata pria dunia yang mencapai 171 cm. Menurut Sun, ada 3 faktor utama yang masih menghambat pertumbuhan tinggi badan masyarakat Vietnam, yaitu pola makan yang kurang kaya mikronutrien, gaya hidup yang tidak sehat, serta rendahnya aktivitas fisik pada anak usia sekolah. Dan ia menjelaskan bahwa faktor genetik hanya berkontribusi sekitar 23% terhadap tinggi badan seseorang, sementara nutrisi menyumbang sekitar 32%, dan sisanya dipengaruhi olahraga serta kualitas tidur. Sun juga menilai sekolah-sekolah di Vietnam belum sepenuhnya berhasil membangun kebiasaan hidup aktif dan edukasi gizi yang merata. Di sisi lain, perubahan lingkungan dan pola penyakit baru juga dinilai menjadi tantangan tambahan. Pemerintah Vietnam kini menjadikan peningkatan tinggi badan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu resolusi Politbiro Vietnam pada tahun 2025 menargetkan kenaikan rata-rata tinggi badan anak dan remaja usia 1-18 tahun setidaknya 1,5 cm pada tahun 2030. Jika tren pertumbuhan saat ini terus berlanjut, Sun memperkirakan rata-rata tinggi pria Vietnam bisa mencapai sekitar 172 cm dan perempuan 159 cm pada tahun 2030.

0: sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung Jazz by Nissan 107,1 FM. Sahabat Gilead Berait, sudah bersama kita di Morning Review di edisi Jumat 15 Mei 2026. Selamat menikmati liburan Anda, sahabat Gilead. Bagi Anda yang saat ini tengah di belakang kemudi menuju suatu tempat untuk berlibur, maupun Anda-Anda yang sudah siap-siap beberes sudah selesai atau mau segera beberes ya. Sahabat kalian, terima kasih atas atensi Anda. Agak dika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: my man. You better think again. She show better, girl.
1: Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
2: 107.1
3: K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: やない。
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Sahabat K-Light, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Light FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Light FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klight.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107,1 Killlight FM Bandung's Inspiring Sounds of Killlight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Vivi Salvia Kusman bisa menemani Anda di cuti bersama ini ya, di long weekend ini. Alhamdulillah, 15 Mei 2026. Selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun hari ini. Dan sahabat Killlight, tentu saja di 0812-203-1972 seperti biasa sampai pukul 3 sore silakan Anda bergabung, request lagu-lagu favorit Anda. Dan hari ini karena tanggal merah terus cuti bersama, jadi gak ada berita. Jadi kita terus sampai pukul 3 sore gak kepotong berita ya. Jadi silakan sekali lagi di 0812-03-1972 yang lagi Jumatan, silakan langsung Jumatan. Jumatan dulu, yang gak Jumatan silakan langsung bergabung di 0812-03-1972 di tengah cuaca terik kota Bandung, sahabat Killlight, beberapa waktu ini ya. Kalau di tempat saya gak tahu, udah lama kayaknya gak turun hujan gitu. Jadi aduh, nih haridang kalau kata orang Perancis ya. Ya sudahlah ya, kita mulai saja kebersamaan kita. Oh, kata Mas Ones pulang Jumatan, langsung cepat-cepat request katanya. Baik, udah pulang ya Jumatannya. Oke, ini ada satu dan lain hal ini. Aduh, sebentar. Coba kita lihat dulu ini kenapa enggak bisa. Oke. Baik. Iya, sahabat Killlight, kalau begitu kita mulai saja kebersamaan kita di Tell to Tell. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

7,1 RFM Bandung's Inspiring Sound. Saya Habet Kelight, 29 menit lepas dari pukul 12 siang ya. Ini kalau yang lagi Jumatan, ada yang udah pulang, ada yang belum ya. Hari ini kalau tidak salah azan duhur itu jatuh tepat pukul 11.49 ya. Jadi tadi sih sudah, sepertinya sih memang sudah pulang Jumatan. Makanya Kang Ones ini langsung langsung pengen request ya. Requestnya apa ini Kang Ones Stephen Campbell, yang Can We Talk gitu ya. Itu lagu tahun 90-an yang kayaknya udah lama juga gak diputar di Kelight FM. Baik, nanti dihadirkan ya, tidak lama lagi saya akan hadirkan Kang Ones, ditunggu saja. Terus kemudian juga ada, ditunggu lagunya ya. Waalaikumsalam. Sebentar dihadirkan. Terus kemudian juga ada Mbak Susi. Halo Mbak Susi, sudah saya persiapkan lagunya ya, dari Thing dengan She Walks the Earth. Baik, selamat weekend, happy long weekend untuk Mbak Susi juga ini. Sahabat Henry di Taman Kopo Indah juga sudah dipersiapkan Sagan Cake-nya yang Love is on the Way. Terus sahabat Hadian, Mas Hadian ditunggu lagu Malidanya. Nanti ya, agak-agak dekat jam 1 siang ya. Ini hari ini gak ada berita sih, cuman ditunggulah pokoknya, ngantri gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama saya putarkan satu persatu. Dan untuk sahabat Ones dan yang lain-lain, ini lagu-lagu pilihan Anda.

Sreten, sejuk masuk ke Kelight FM Bandung. Inspiring sounds sahabat Kelight. Oke, kita masih di Tell to Tell di 15 Mei 2026 ya. Kemarin ini ya karena kenapa kita cuti bersama? Karena tanggal 14 Mei kemarin itu merupakan hari libur nasional untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus atau kenaikan Isa Almasih bagi sahabat Kelight yang beragama Nasrani begitu ya. Dan juga ini merupakan salah satu libur utama bagi umat Kristiani untuk merenungkan akhir misi duniawi Yesus dan kenaikannya ke surga seperti itu. Menurut kepercayaan sahabat-sahabat Kelight yang beragama Nasrani. Tapi ya itu tadi, di Indonesia hari besar keagamaan ini ditetapkan oleh pemerintah ke dalam daftar hari libur nasional tahun 2026 yang terasa lebih istimewa disambung langsung dengan cuti bersama pada hari ini Jumat 15 Mei. Jadi ya udah, long weekend, dan walhasil tadi Bandung agak macet. Gitu deh sahabat Kelight. Oke, tadi sudah diputar ya untuk sahabat Hadian, lagunya sudah diputar. Sebentar. Oke, untuk sahabat Hadian sudah diputar, lalu untuk Mbak Susi sudah diputar, untuk sahabat Henry di Taman Kopo Indah juga sudah diputar lagunya. Untuk Mas David ini saya nggak bisa putar lagunya karena memang nggak ada di Kelight FM. Jadi barangkali Anda kalau misalnya mau request yang biasa diputar, suka diputar di Kelight FM saja ya. Bang Martin, Perry Austin yang Through the Test of Time. Oke, baik, kalau itu mah ada, nanti diputar lagunya. Terus kemudian Mbak Elianawati yang mau pindahan rumah, lancar berkah ya. Sahabat Dani, ditunggu nanti lagunya I Still Believe in You dari Vince Gill sudah dipersiapkan. Kemudian juga Bu Edith, sehat-sehat selalu. Too Much Heaven Bee Gees-nya juga nanti ditunggu lagunya. Agak-agak dekat jam 1 ya, habis jam 1 ya Ibu ya, Bu Edith ya. Gak ada berita, cuman habis jam 1 ya Bu ya. Baik, lalu kemudian juga, nah ini nih, aduh, coba kita lihat ya, ada nggak lagunya nih Mas Yaya. Kalau misalnya ada nanti saya akan hadirkan, tapi kalau misalnya nggak ada, barangkali yang biasa ini deh, nggak ada lagunya Mas Yaya. Jadi kalau misalnya request lagu-lagu yang biasa ada di Kelight deh ya Mas David ya. Jadi ada lagunya. Sebenarnya kalau misalnya banyak lagu-lagu tuh, lagu-lagu yang bisa di request, tapi ada beberapa lagu yang memang gak ada di Kelight FM begitu ya, dan juga gak bisa diputar di Kelight FM. Oh ya, saya ingatkan juga bagi Anda yang mau request lagunya itu rock banget gitu, nanti deh di Light Rock hari Minggu jam 9 sampai jam 12 malam ya. Baik, kita mau saja kebersamaan kita di Tell to Tell, dan masih saya Fisalvia Kusman menemani long weekend Anda di hari Jumat ini.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITEFM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

Strategi juga masuk ke Light FM Bandung, inspiring sound. Sahabat ke Light, kita sudah berada di interval kedua ya, 14 menit lepas pukul 1 siang. Dan bicara soal cuaca, ini agak mendung nih sahabat ke Light. Saya nggak tahu apakah akan turun hujan ya sahabat ke Light. Dan untuk Anda yang sekarang ini sedang berwisata kuliner begitu ya, barangkali sedang makan siang atau cari makan siang bersama dengan keluarga, ya selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Itu Mas Yaya tadi sudah diputar ya lagunya ya. Lalu kemudian juga Bang Martin juga sudah diputar lagunya. Terus juga Ibu Edith juga sudah diputar lagunya. Dan juga ada Mbak Jum ini, sehat selalu dapur Mbak Jumnya, sukses ya. Ini tadi Michael Baltonnya tuh sudah muncul di awal gitu. Jadi saya gak bisa putar lagi. Tapi kalau misalnya mau request lagu yang lain, boleh Mbak Jum, karena banyak banget sebenarnya lagu-lagu yang ada di Kilaid FM. Kalau kata Pak Jamal, ini tadi juga lagi bermacet-macetan, untung ada Kilaid FM katanya. Terima kasih Pak Jamal, alhamdulillah. Lalu kemudian juga ada Mas Dins, ini I'm sorry, sudah dipersiapkan lagunya. Tapi sebelumnya juga ada yang request Mas Kiki ini Whitney Houston yang Miracles ya. Jadi ditunggu saja lagunya. Terus kemudian juga Anda masih bisa request di 0812031972. Mbak Foni lagunya apa nih? Shanice, Don't Break My Heart. Baik, nanti dihadirkan lagunya, ditunggu saja Mbak Foni. Salam untuk Timothy, Jenny, Mama, Hani, Mbak Vivi, oh, dan semua kru Keladam. Pak Igan, luar biasa ini dokter, kok dokter, dokter Kelight ya, kok jadi dokter sih. Pak Igan, direktur kami nih, Masya Allah, luar biasa ini ya, selalu supportnya. Pak Igan, sehat selalu dan salam untuk Ibu, salam untuk putranya juga, salam untuk keluarga ya Pak Igan ya. Minum dulu katanya. Iya nih Pak Igan, kenapa jadi dokter ya? Aduh Pak Igan, ingatnya, ingat, iya kan dokter itu Pak, dokter Kelight FM. Bapak selamat weekend ya Pak Igan ya, dan juga untuk Ibu, Ibu Tini, dan juga untuk keluarga Pak Igan. Ini kalau misalnya ngelihat keseruan Pak Igan bersama dengan keluarga besar itu, kalau misalnya Lebaran, wah jadi ikut vibe-nya tuh, ikut sampai ke kita. Nanti juga Idul Adha pasti kumpul lagi ya Pak Igan ya, bersama dengan keluarga. Dan juga untuk Anda sahabat Kelight, sudah saya putarkan beberapa lagu dari Anda ya. Jadi saya ingatkan untuk Anda yang merequest, itu memang biasanya lagu-lagu yang memang ada di Kelight FM saja begitu ya. Ada beberapa lagu yang memang tidak bisa dihadirkan di Kelight FM. Sekali lagi, kalau misalnya lagu yang terlalu ngerok gitu, Anda bisa requestnya nanti pas Light Rock di Minggu malam ya sahabat Kelight. Baik, satu persatu akan saya hadirkan, dan tentu saja masih terbuka kesempatan untuk Anda request, karena seperti yang tadi saya bilang, karena ini cuti bersama jadi gak ada berita, kita langsung saja sampai pukul 3 sore begitu ya. Oke, satu persatu dihadirkan, dan ini lagu-lagu Anda.

Masih dari kawasan Dago, Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Sialan Juicy Lucy featuring Adrian Khalif yang membawa kita di 40 menit lepas dari pukul 1 siang, sahabat K-Light. Dan saya yakin Anda sudah makan siang lah ya, jam segini ya. Belum? Waduh, kenapa belum makan siang jam segini? Lagi diet ya? Diet juga mau makan siang mah harus kayaknya. Sahabat, ini sudah diputar ya beberapa lagu pilihan Anda nih. Tadi Mas Timothy ya, ini putranya dari Mbak Foni. Mbak Fonia juga sudah diputar tadi requestnya. Lalu kemudian juga ada Mas Edi di Ramdan, nanti ditunggu, akan sudah saya persiapkan lagunya dari Schoolboys dengan You're the Best Thing in My Life. Mas Adi juga sudah diputar lagunya ya tadi. Apa itu requestnya? Steve Perry tadi. Sekali lagi Mbak Jum, sehat, semangat, dan sukses untuk dapur Mbak Jumnya. Mas Dins juga tadi sudah diputar Hard to Say I'm Sorry-nya. Ada Pak Hales, ini Arti Kehidupan, ditunggu saja. Tapi sebelumnya ada Mas Ipul yang suka dengan Mariah Carey featuring Luther Vandross. Tapi ini kan ngomong-ngomong nih, tadi saya nanya ya sama Anda ya, aduh, udah makan siang belum? Nah kalau misalnya belum makan siang, udah deh, cocok banget kalau misalnya saya ajak Anda untuk hadir atau datang langsung aja makan siang di restoran yang berdirinya sebenarnya belum terlalu lama ya, dari bulan Desember 2025. Ini menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep Homemade Lintas Budaya. Homemade Lintas Budaya, perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil. Dan beberapa waktu lalu saya juga sudah mengajak Anda untuk menyimak obrolannya bersama dengan ownernya, yaitu Mr. Douglas ya. Apalagi kalau bukan restoran Ambara Biru yang letaknya ini sangat-sangat strategis di Jalan Panaita nomor 33 Bandung. Ini perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Jadi Anda dapat menikmati tuh berbagai hidangan khas, seperti ada nasi liwet dan pepe Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng ya sampai renyah gitu di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti acai dan guarana blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul, Brazilian Heart, Ambara Biru juga ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak cuma lezat, tapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda.

beda dalam setiap hidangannya. Ambara Biru, seperti yang tadi saya sampaikan, lokasinya strategis di Jalan Panaitan nomor 33 Bandung, punya fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding ya. Kalau misalnya Anda mau intimate wedding juga bisa di sana, sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk tamu bersantai. Jadi sekarang ini kalau misalnya yang belum makan siang, yang masih wisata kulineran tapi masih puter-puter bingung mau kemana, ya sudah, datang langsung aja, datang menikmati makanan perpaduan Sunda dan Brazil di restoran Ambara Biru, Jalan Panaitan nomor 33 Bandung.

sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound Sahabat Kelight. Gak kerasa ya, sudah 2 jam saya menemani Anda dan tinggal 1 jam lagi di Tell to Tell Sahabat Kelight. Selamat ulang tahun pernikahan loh untuk Anda yang sedang ulang tahun pernikahan hari ini. Ada sepupu saya Tasya dan Rene yang hari ini ulang tahun pernikahan, dan juga barangkali ada di antara Anda yang wedding anniversary-nya 15 Mei. Berkah berlimpah dan sakinah mawadah warohmah hingga surganya Allah, amin. Dan juga untuk Pak Hales sudah diputar lagunya, untuk sahabat Ibu sudah diputar, sahabat Andy di Ramdan sudah diputar, Mas Adi juga sudah diputar, Mas Din sudah diputar, Mbak Foni sudah diputar, dan juga untuk yang lainnya yang belum terbacakan nanti akan saya bacakan, karena tinggal 1 jam lagi saya menemani Anda, masih ada waktu ya, masih banyak waktu, silahkan, belum penuh requestnya, jadi bagi Anda yang mau request, boleh banget. Mas Nawi di Jakarta streaming, lagi streaming gak ini? Terus kemudian juga ada Mas Usman yang biasanya suka request di injury time, Mbak Reni oke, okay. Mas Dik-Dik juga, terus juga sahabat-sahabat kelas semuanya, Mbak Nila di Dago, Ibu Tuti di Sarijadi, dan yang lain-lainnya juga, terima kasih banyak untuk selalu setia bersama dengan Kelight FM. Dan sahabat Kelight, sudah 8 menit lepas saya pukul 2 siang, pastinya banyak kegiatan yang sudah Anda lakukan hari ini bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang terdekat begitu ya. Oh ya, ulang tahun 8 Mei katanya Mbak Reni, oke, ultah pernikahan 30 Mei tahun ini, 13 Juli Hijriah, Masya Allah, selamat ya, berkah dan bahagia selalu. Terus kemudian juga ya kalau mau request boleh Mbak Reni, oke, sehat, salam buat keluarga, sekali lagi selamat ulang tahun, dan nanti menuju wedding anniversary-nya juga insya Allah semakin bahagia begitu ya. Gak bisa Mas Hadian, aduh gak bisa request yang kedua kali ya, jadi satu orang tuh hanya satu orang, hanya satu request, tidak bisa request untuk dua kali, ada kesempatan gak untuk request kedua kali, aduh kasihan dong yang lainnya ngantri, jadi satu orang satu Mas Hadian, kalau mau ya besok-besok lagi atau nanti malam di jam 9 malam ya. Baik, sekarang ini sekali lagi sudah di interval ketiga, dan silakan untuk yang lainnya di 0812 203 1972 salah satu lagu favorit saya untuk Anda.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Bandung Inspiring Sound 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

97,1 Lair FM Bandung's Inspiring Sound. What a romantic song ya ini ya, coming from Titi DJ. Ya, ini lagu, salah satu lagu romantis, dan mungkin juga bukan cuma saya yang suka, tapi juga Anda suka, dari Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku, yang untuk Ale dan juga untuk teman-teman saya di SMA Negeri 20 Bandung, angkatan saya lah ya. Dan juga untuk yang mau request, ini masih ada waktu. Ada Mbak Dini di Cipageran, suka dengan Selenanya, nanti ditunggu ya, sebentar akan dihadirkan. Lalu kemudian juga ada Mas Erik Darmawan, katanya stay tune always, katanya di 107,1 Kilo FM. Terima kasih. Lagunya As Only Reminds Me of You dari St. Paul, boleh. Terus kemudian Roberta Flack, In the Name of Love dari Bang Ayes di Ciwidey. Wow. Okay, nanti di putar ya. Lagunya ditunggu saja untuk siapa ini? Untuk Mas, sebentar, ini untuk Bang Ayes katanya di Ciwidey. Baik, nanti dihadirkan lagunya, ditunggu saja. Jadi kalau begitu tinggal tersisa 2 slot lagu lagi ya, 2 atau 3 slot lagu lagi, karena sudah ada beberapa yang request. Dan saya menemani sampai pukul 3 sore, sahabat Kela, jadi masih ada waktu. Dan ini ada yang request kalau di Kela FM bukan cuma lagu-lagu lama aja kan. Iya dong, lagu-lagu baru juga bisa, dan salah satunya juga dari NCT Dream yang suka dengan lagu-lagu Korea. Ini untuk Anda.

Masih dari kawasan Dago Jalan, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM Bandung, Inspiring Sound. Cuacanya cerah lagi, tadi agak mendung. In the Name of Love dari Bill Withers. Sebenarnya ini Bang Ayah sukanya sama Roberta Flack, versi Roberta Flack. Tapi gak tahu kenapa ini adanya yang Bill Withers, Roberta Flacknya gak ada yang itu, gak apa-apa ya. Tapi judulnya dan lagunya sama. Bang Ayah kirim salam untuk Kang Tendi dan juga untuk semua sahabat K-Light. Terima kasih. Dan Mbak Reni oke, ditunggu lagunya. Ini Mbak Dini di Cipageran sudah diputar, Mas Darmawan juga sudah diputar, Mas Arik Darmawan ya, sudah diputar lagunya. Jadi sudah penuh requestnya. Saya gak bisa buka request lagi sahabat K-Light sampai pukul 3 sore nih ya. Saya menemani Anda sahabat K-Light. Dan tentu saja banyak di antara Anda yang sekarang ini lagi apa ya namanya, kumpul bersama dengan keluarga gitu ya. Karena ini long weekend, ini hari apa, hari Jumat, jadi kemarin tanggal merah, terus hari ini cuti bersama, ya tentu saja besok libur, minggu masih libur pastinya, jadi berkegiatan lagi hari Senin. Nah biasanya kalau sudah libur agak panjang seperti ini, agak-agak malas sahabat K-Light untuk beraktivitas lagi atau untuk bekerja begitu ya. Maksudnya rutinitas, back to rutinitas rutin tuh biasanya agak-agak malas. Nah misalnya anak-anak sekolah juga, para macan ternaknya, mama-mama cantik, antar jemput anaknya juga harus tetap semangat lagi ya, karena ya itu sudah agak panjang long weekendnya gitu, agak panjang weekendnya, namanya juga long weekend ya, jadinya memang harus maksudnya recharge energy. Makanya sekarang senang-senangin dulu gitu ya, maksudnya bahagia, karena yang namanya bahagia itu cuma bisa diciptakan sama kita sendiri juga gitu. Yaudahlah, gak pedulilah gimana pun gitu, hati kitanya tetap bahagia. Makanya saya bilang, hati yang kesyukuran selalu bahagia, walaupun mungkin walaupun mungkin tanggal-tanggal segini ya ada di antara Anda yang up and down gitu saldo ATM-nya

Tapi juga banyak sekali yang sudah wah berkelimpahan pastinya ya. Nah ini nih untuk Anda semuanya sahabat Kelight, syukur saja gitu ya, apa yang sudah diberikan rezeki sama Allah. Tapi percaya sekali bahwa Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa selalu memberikan kelimpahan rezeki untuk kita semuanya, kemudahan begitu ya, dan juga langkah-langkah kita selalu di berada dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Satu persatu kan saya hadirkan lagunya, karena ini tartutel di mana Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda, tapi nggak bisa request lagi karena sudah penuh, sudah habis waktunya, tinggal beberapa menit lagi. Dan ini untuk Anda sahabat Kelight di weekend ini, di long weekend, masih saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

Shreddy City com a gente aqui lá era Fandom Dooms Inspiring, são já a vez que lá era ok, e detalhe vai também Seeding and Graduation. Graduation Friends Forever yang disuka oleh Mbak Reni Okil yang kirim salam untuk adik tercintanya, katanya anak bungsu, adik bungsu anak keenam wisuda di Harris Hotel CityLink besok ya, insya Allah. Baik, selamat ya untuk adiknya. Dan juga sahabat Kelight, berakhir ya hari ini request detail-detailnya karena sudah hampir pukul 3 sore dan sudah semua saya putarkan lagu-lagunya. Kalau ada lagu atau juga tadi yang minta request dua kali, jelas gak bisa ya. Sekali lagi saya tegasin nih, requestnya cuma hanya untuk satu orang aja, satu orang satu maksudnya gitu ya. Jadi supaya semuanya kebagian. Kadang-kadang kalau misalnya satu orang satu aja, karena waktunya 3 jam tuh ada beberapa yang tidak terputar lagunya, begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah request di Tel-Tel. Yang gak request tapi tetap dengerin Kelada Fam, terima kasih loh. Yang sedang streaming dimanapun Anda berada, terima kasih banyak. Jangan lupa tentu saja lagu-lagu bagus khas Kelada Fam masih akan tetap terus menemani Anda. Insya Allah saya ketemu lagi sama Anda kapan ya. Doakan kita sehat deh, doakan semuanya sehat supaya bisa tetap terus nemenin Anda. Happy long weekend untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Kelight. Kita jumpa kembali dalam Soft Sensation edisi hari ini 15 Mei 2026. Saya Kujang Suryalaga akan temani Anda semua sampai titik pergantian hari nanti. Anda yang ingin memilihkan lagu-lagu bagus, silakan kirimkan WA ke 0812-203-1972.

Asik ya, sahabat Kelait, lagu bagus yang barusan hadir dari The Eagles, Love Will Keep Us Alive. Silakan, saya undang Anda untuk memberikan lagu-lagu yang disuka malam hari ini. Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972. Kita masih menikmati long weekend ya, sahabat Kelait. Kalaupun memang Anda tidak kemana-mana menghabiskan long weekend, mudah-mudahan Bandung juga bisa memberikan suasana menyenangkan ya untuk Anda semua. Selamat malam Pak Hendri di Taman Kopo. Terima kasih. Lagunya sebentar lagi kita putarkan Pak Hendri. Dan ada sahabat One Setiawan, sebuah obsesi yang ingin didengarkan ya malam hari ini, juga sudah disiapkan. Dan Anda yang lain, silakan sahabat Kelight, saya tunggu WA Anda di 0812-203-1972.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, ke Light 107,1 FM. Lagu bagus dari Faris RM bersama Neno Warisman. Oke, selamat malam. Kali ini saya kunjungi Mbak Nani. Terima kasih atensinya. Krisye yang Anda suka ya Mbak Nani, mohon ditunggu. Ada Mbak Jenny juga di pagar sih. Lagunya sudah hadir tadi. Dan ada sahabat Andi Sofiandi, Shape of My Heart ya, yang ada suka dari Backstreet Boys. Sudah disiapkan juga sahabat Andi. Dan selamat malam, saya jalan-jalan ke Jakarta. Ada Pak Adi di sana. Lagunya sebentar lagi kita putarkan ya Pak Adi. Mudah-mudahan kabar baik malam hari ini. WA silakan Anda kirimkan sahabat ke Light ke 0812-203-1972.

Kelight FM dari Michael Bublé, sahabat Kelight. Lagunya saya yakin sudah sangat Anda kenal ya. Oke, sekarang saya jalan-jalan kembali menemui sahabat-sahabat Kelight. Ada Mbak Dayu. Mbak Dayu, saya mohon maaf, lagunya belum bisa diputarkan ya. Mungkin bisa diganti dengan lagu lain, Mbak Dayu. Anda bisa WA kembali. Ada Mbak Retno juga malam hari ini. Saya juga mohon maaf Mbak Retno, lagunya tidak bisa diputarkan juga. Oke. Kemudian juga ada sahabat Dance. Salahi aku ya, dari Yofi Widianto, mohon ditunggu lagunya. Kemudian ada Pak Asep di STIE Pasundan. Kabar baik untuk Anda Pak Asep, lagunya sudah disiapkan, nanti kita putarkan. Come start.

Kelight FM dari Krisye, selamat tinggal sayang. Selamat malam Anda yang tengah berada di perjalanan hari ini. Mudah-mudahan lancar ya sampai tujuan nanti, sahabat Kelight. Saya masih akan temani Anda semua dengan lagu-lagu bagus yang bisa dipilihkan di 0812-203-1972. Selamat malam Mbak Uzi, kabar baik untuk Anda. Terima kasih Mbak Uzi. Lagunya mungkin nanti kita pilihkan ya Mbak Uzi. Yang pasti mudah-mudahan juga tengah menikmati malam yang menyenangkan hari ini. Ada Ibu Teti di Jalan Nilem, Ocean Deep yang ingin didengarkan. Oke, mohon ditunggu lagunya. Pak Sandi juga, terima kasih Pak Sandi. Lagu yang Anda suka dari Brian McKnight bersama David Foster, After the Love Has Gone. Mohon ditunggu juga lagunya. Saya masih undang Anda untuk memberikan lagu-lagu bagus. Silakan kirimkan WA ke 0812-203-1972.

Weekend Light 107,1 FM. Kita masih sama-sama menikmati suasana menyenangkan ya sahabat Kelight. Salahi Aku dari Yofi Widianto bersama Rio Febrian. Oke, selamat malam. Saya kunjungi Mas Sony, Kenny Loginsnya, mohon ditunggu. Kemudian juga ada Ibu Dia, ada sahabat Bono juga malam hari ini. Everybody Hurts ya, yang Anda suka.

Brian McKnight. Wow. Woo. Let's hear it. Brian McKnight. Whoa.

Kelight 107,1 FM. Love Story sahabat Kelight dari Bunga Citra Lestari. Halo, selamat siang Mas Soni. Kabar baik untuk Anda. Kenny Loggins-nya tadi sudah terputarkan. Ada Ibu Diah suka dengan Love Story. Barisan hadir. Oke, ada Pak Ipul. Only You-nya mohon ditunggu, sudah disiapkan ya Pak Ipul. Terima kasih. Ada Mas Ian Ajis juga di Bandung Selatan. Because of You, Philip Bailey-nya tadi sudah hadir. Oh ya, selamat malam juga Mbak Edith, lagunya juga sudah dihadirkan. Terima kasih. Kemudian ada Pak Jamal di Zulianto. Terima kasih Pak Jamal sudah dekat bersama Kelight FM. Sudah ditemani seharian katanya. Terima kasih Pak Jamal. Semoga selalu diberikan kesehatan. Dan saya masih akan menuntaskan Soft Sensation malam hari ini sampai titik pergantian hari nanti.

Good Life FM. Asik ya lagi yang barusan hadir dari Aerosmith. Oke, selamat siang Mbak Novi, terima kasih atensinya dalam Soft Sensation. Kemudian juga ada sahabat Rehan. Halo juga Mbak Shita di Jatihandap, mudah-mudahan kabar baik. Pak Sugi juga terima kasih Pak Sugi. Anda titip salam untuk Mbak Wida, Mbak Susi di Cibubur. My love ya, yang Anda suka dari Westlife. Oh ya, selamat malam juga sahabat Maya, mudah-mudahan kabar baik hari ini. Lagunya sebentar lagi kita putarkan. Dan ingin juga saya kunjungi Anda yang masih dekat bersama Kelight FM. Soft Sensation akan hadir sampai pukul 24 nanti ya sahabat Kelight, sampai titik pergantian hari nanti.

Girl Light FM Right Here Waiting dari Richard Mark. Oke, sahabat Girl Light, sebentar lagi ada Ari Lasso, kemudian nanti juga ada The Hardest Day ya, dan If Dari Bread. Selamat malam Ibu Teti di Jalan Nilam, terima kasih atensinya. Kemudian juga ada Ibu Hani Kurniawan. Oke, aku dan dirimu dari Ari Lasso, mohon ditunggu Bu Hani. Ada Dini juga, Mbak Dini. Mbak Dini di Cipageran. The Hardest Day ya, yang Anda suka. Lagunya sudah disiapkan, nanti kita putarkan. Dan Mbak Yuni, Teh Yuni, mudah-mudahan kabar baik. Saya mohon maaf, lagunya tidak bisa kita putarkan malam hari ini ya. Dan selamat malam juga Ibu Rosita. If-nya juga sudah kita siapkan.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, kita masih sama-sama dalam Soft Sensation. 15 Mei, hari Jumat, dan kita tengah menikmati long weekend ya sahabat Kelight. Halo, selamat malam Mbak Nunung, mudah-mudahan kabar baik. Oke, terima kasih Mbak Nunung, lagunya mungkin sudah terwakili dengan lagu-lagu yang sudah di request ya. Terima kasih Mbak Nunung, selamat menikmati malam yang menyenangkan. Sebentar lagi ada After All dari Al Jero, kemudian ada With You

The Love of My Life dari Ed Sheeran. Sekaligus menutup temu suara kita malam hari ini, sahabat Kelight. Saya Kujang Sinilaga undur diri dalam Soft Sensation Jumat 15 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati akhir pekan yang menyenangkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, Relung Malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

Selamat pagi sahabat Kenlight. Mari kita jelang pagi gemilang hari ini. Seiring dengan geliat dan semangat kita dalam merangkai prestasi dan meraih sukses, Kenlight FM kembali hadir menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Kenlight, selamat memulai hari Anda dengan optimis dan semangat. Bersama Kenlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 K Light FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat K Light. Senang sekali saya Adil Maulana menemani Anda, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat-sahabat K Light yang selalu stay tune di 107.1 K Light FM di pagi hari ini ya sahabat K Light. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat K Light di pagi hari ini, Anda akan menikmati lagu-lagu bagus yang sudah kami pilihkan untuk sahabat-sahabat K Light dalam weekend spirit kita sahabat K Light. Dan tentunya di setiap kegiatan-kegiatan pagi hari biasanya sahabat K Light berolahraga. Tetap spirit ya sahabat K Light ya, dan tentunya saya akan temani Anda dengan hadirnya lagu-lagu bagus yang akan menghantarkan spirit Anda hingga jelang pukul 9 pagi nanti.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Kelight, di pagi hari ini tentu untuk sahabat-sahabat Kelight yang baru bergabung di 107.1 Kelight FM, selamat bergabung, dan tentunya saya Adil Maulana akan temani Anda hingga jelang pukul 9 pagi nanti. Ya sahabat Kelight, suasana pagi hari Sabtu kita 16 Mei 2026 agak sedikit mendung karena memang hujan kemarin sempat juga mengguyur ya di kawasan Sumur Bandung. Dan sebetulnya saya rasakan sejak dari beberapa hari yang lalu juga hujan, memang Jawa Barat diguyur hujan di beberapa tempat juga ya sahabat Kelight. Jadi memang kadang-kadang prediksi cuaca sekarang tidak bisa ditentukan ya, kalau siang hari ini hujan ataupun sore hari ini akan hujan, kita perlu hati-hati setiap saat ya sahabat Kelight ya. Yang penting kita harus menjaga kesehatan kita agar tetap fit dan kita tidak terganggu oleh kondisi cuaca. Jadi jangan menyalahkan cuaca atau menyalahkan situasi yang ada di luar sana, tapi kita harus kuat dalam menghadapi segala tantangan cuaca tentunya ya sahabat Kelight. Ya, di akhir pekan ini sahabat Kelight, Moto3 yang tentunya kita sangat nanti-nantikan perjuangan Veda Ega Pratama yang tentunya akan digelar di Catalunya Spanyol, karena memang ini adalah banyak sekali hal-hal yang perlu kita ikuti, karena posisi Veda Ega Pratama di Moto3 saat ini menduduki posisi ketiga klasemen sementara perolehan poin ya sahabat Kelight. Nah, pembalap ini tentunya asal Gunung Kidul ya sahabat Kelight ya, ingin sekali menunjukkan meraih pole position terbaik ya dalam qualifying nanti, karena di pada free practice kemarin Veda Ega Pratama mengalami sedikit masalah di roda belakangnya karena beberapa kali spin, dan itu sangat membuat banyak sekali pembalap yang terjatuh juga karena kondisi di Catalan sirkuit ini mengalami sedikit cuaca yang cukup panas dan juga kelembaban yang sedikit berbeda begitu ya dari beberapa waktu Ega Pratama pernah mengaspal di sana. Dan tentunya sahabat Kelight, Veda Ega Pratama memperlihatkan peningkatan performa pada sesi free practice di sirkuit Catalunya Barcelona di hari Jumat kemarin. Usai finish di posisi ke-23 sahabat Kelight, di free practice pertama Moto3 Catalunya, Veda Ega Pratama menyelesaikan sesi practice di urutan ke-19. Jadi naik 4 ya. Namun karena menempati posisi ke-19, Ega Pratama gagal lolos langsung ke kualifikasi kedua atau Q2. Pembalap Honda tim Asia ini berjuang dari Q1 pada kualifikasi Moto3 Catalunya besok. Menilik lap time terbaik, Veda Ega Pratama sudah menunjukkan peningkatan performa dari FP1 ke practice. Pada FP1 ia hanya membukukan 1 menit 50,142 detik. Namun pada practice sesungguhnya ia mencetak 1 menit 48,136 detik. Artinya ada peningkatan sekitar 2 detik lah ya. Hanya saja semua pembalap membuat peningkatan catatan waktu pada practice Moto3 Catalunya 2026 ini. Nah sahabat Kelight, yang menarik pada sesi practice Moto3 Catalunya, dua jebolan Red Bull Rookies 2025 lainnya, Hakim Danis dan Brian Uriarte, sukses tampil kompetitif dengan KTM-nya. Hakim Danis bahkan jadi yang tercepat dengan lap time 1 menit 46,943 detik. Dia unggul super tipis dari Uriarte yang finish di urutan kedua dengan 0,099 detik. Veda Ega Pratama sendiri selisih 1,193 detik dari Hakim Danish. Nah, hari ini sahabat Kelight, pembalap Moto3 akan menjalani sesi free practice 2 dan akan berlangsung pada pukul 1 siang.
sampai jam 2 dan qualifying akan dilakukan pada pukul 5 sore sampai dengan jam 6 sore di waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan sahabat Tilat ada peningkatan ya. Semakin kita memperlihatkan bahwa memang kalau Vedaga Pratama itu tidak terlalu menunjukkan di awal-awal kayak free practice gitu, dia hanya baru mencoba beberapa settingan-settingan yang tentunya ini akan membuat Vedaga Pratama lebih percaya diri untuk melakukan manuver-manuver atau tikungan-tikungan yang memang ini adalah merupakan kelebihan dari Honda. Honda itu memiliki kelebihan di tikungan. Kalau memang untuk sprint di awal, Honda memang agak keteteran dari KTM ya, sahabat Kelight. Baiklah sahabat Kelight, di pagi hari ini tentu saya juga ingin menyapa sahabat-sahabat Kelight yang saat ini akan berangkat untuk melakukan touring. Katanya teman-teman dari keluarga besar Kelight akan menjalankan bermotor bersama ke Panjalu katanya. Hati-hati di jalan ya, semoga lancar sampai tujuan.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLIT, menuju interval kedua dalam Weekend Spirits kita di pagi hari ini. Kita akan lanjutkan dengan informasi dari masih seputar balap motor sahabat KLIT. Tadi Moto3, kalau Moto2 kita ada Mario Aji, tapi sepertinya prestasinya belum begitu nampak ya. Nah, kita kembali ke seri para raja ya, yaitu MotoGP yang tentunya Marc Marquez sempat mengalami kecelakaan yang tentunya membuat dia absen untuk seri di MotoGP Catalunya di sirkuit Catalan Barcelona. Nah, sahabat Telight, sang kakak tidak bisa mengaspal. Alex Marquez sebagai adiknya pun boleh jadi karena ia adalah pembalap yang cukup sukses di Gresini Racing dan memulai rangkaian MotoGP di Catalunya dengan yang tercepat sahabat Telight ya. Marquez absen karena baru saja melakukan operasi pada bahu dan kaki kanannya akibat kecelakaan di sprint race MotoGP Le Mans, Prancis. Nah, tampil pada sesi free practice MotoGP Catalunya pada hari Jumat kemarin, Alex Marquez sukses menempati posisi pertama disusul Jorge Martin dan Fabio Di Gian Antonio di urutan kedua dan ketiga. Nah, kejutan terbesar di free practice pertama MotoGP Catalunya adalah saat Pecco Bagnaia hanya ada di urutan ke-17 ya. Dia berselisih 0,940 detik dari Alex Marquez sebagai pembalap tercepat. Nah, pada sesi free practice pertama MotoGP Catalunya, nama Jorge Martin sempat lama memimpin di posisi pertama. Namun kemudian Alex Marquez membukukan waktu tercepatnya untuk sesi pengambilan alih urutan teratas di free practice pertama. Alex Marquez unggul 0,349 detik dari Jorge Martin saat mengakhiri free practice pertama dan para pembalap MotoGP akan kembali turun ke lintasan pada sesi praktis pada pukul 9 malam. Nah, sahabat Telight, tentunya saat ini Toprak Razgatlioglu yaitu dari Pramac Yamaha Racing yang negara asalnya adalah Turki masih di posisi kunci, juru kunci yaitu di posisi ke-22.